Moro moro bunga wisisi ye kumnik me kumake XK FM kumnik ang matanga mukanda ke pesalam fierta da virsiku wa iel pesalam akon hem ke mone chukisa o mone chukta matanga mukanda kama kon ne baju kung suya at kau ke ju juan hui ju kung wisisi de tua at kau ika yunga kang kwa yunga ju virsiku matanga akon hem ke kanda kung Gaya manera yang amat kawan. Tapi hidup ini kau hidup kawan. Karena cuma cukup senyum, itu kau muka kau sakui, jatuh muka kau cium. Tapi mungkinlah kau kan kau kafasi kula. Kawan cua tu mungkinlah kan suam kau. Tapi kau tak yatu saya yatu panggakwa. Gue juga yatu panggakwa. Tam nuim wisise uwa ya don mtua kwa kwe mhidage ya au jawa chachi wisise ke wiga mvundila kawanjuba ae gyanga ae yanungu wacha ju ke chivisise ae ya kao ke ju kafasi kula mangana mangana jwatisa a kikana tam ane kuna kutuma ju kuna kao ju mangana Mangana jotisa kawisisi kyang hang aku, kyak kulku jauh.

0: Siyon nga itong SKFM nang mutang ko mi o de flutsi nong kong nga nga mong sa SKFM. Tid ko ki day sindi kamo ka ikwit kaya kwe ki gani ka ang ortumbo ki interest na lagi adila kunata kwe kamo ka bafana bafana yi nga ta maka town park ki South Africa ki kong nga nga kong ka wachi ka ang hati alisang ki di ching kao ka chang fiva ngulung ko wakta ka ang heko ni sa America UK tu ka wusi ka ang bafana ki irte kir na iku daya Hrupu kuna ku kaung ka ku dea kuang es kudrisen kuang he hrupu ki tuen diar takip kani ka Kanada yang gitu ki klub kai kuang dan manis tangga sportin non kaiten kenji ke primira khauti ngopanya zali sufi yusi gitu ki ta kui kama kui ta jai ingi diwi ki tiar ngul ngi kuang Manis tar jang he wa kuban William F. Com gitu ki ta kumuti dan ngen cuk deseng u kuban ngi tiu sika ngi he Gitu gya ku hang kang hit kuwa ka jihis kang sni ya tu ko jala u kang he komuti ke minister nga na skin kwe u shishi ke kani kang ke di aler a gyodin hili wisi hang he gitu in kawa kwa nda au kam gitu gya ta tinga sing u ji u shika nga tu gitu panga kam kung ngwa kuwa ngwa kuwa ngwa kuwa ngwa kuwa ngwa kuwa kuwa sing gitu gya kang ke kang gang sa ti u shika hang o au kam gitu gya ta kang gani kang ke di a kuna ke kong a chong ke minister nga wa Aku ke dua ke cius kan, kau kena anggul minta. Kau kan kau nak awak cikak enghe ya sen, kau bagi kau sira enghe kau anggul min yang sen kau tengah cung kau kau. Biasa kiri kau ya enghe wa temulung ku ya enghe kau mungkin katen kau cung wa melanggar komisi. Kata ya dua ke mana kau cung ge ke kau akan kau kah dung hanan kau entang ku yang sen kau kamti sa uti parging ke enghe kau kan kau enghe Arnton ke ya dilem sekarang kena tuh di sini ia nanti nak kula ke sekolah polis itu cuci wanita ngawi ke kongkang tena kau kauin kang hek malik dulu tong dari owner beli nuran dia kuang engkau engke ya kata ya cuci hana kuang da kata ya ni ya cuci u si gihin kang he kas sing gih tena kau terus aku ngoh ke telefon ini si usik kau tena ke uak kuang dilem si ke usik kau tena kita kamp sengan kau ngangin kuna mengifasi Polis agak tu kita kamsen itu sih ngekulat kanu sih ngewa paspor tiga ID, kena dibuka ngehi dia awam musim nangkane kuna ada polis agak tu kita kamsen, ujuk kaki ngehi tu, atau dia orang sekitar kaya kui ke fundan kali, ngekane kah ngetak citrui ngekulat kanu sih, baca lan polis agak tu kita sih ngekut kaki rakte sih ngia kuah ngkam dria ngehi kau sih kah ngi kondisi agak nika ng satu ID u, dua kanu kulat ki gat sih tene kulat kuah ng, kau sih kah ngehi Tip kau gengi sa aku gengi mungkin kita usik aku polis sa seten lagi terhadap polis kita ni kandap polis gengi sa aku dengan ni kah sa aku tua terugi dengan ni kah kong ni ngwa si ogi fa kalau tu akhirnya sama kong SKFM.
1: Tapi kalau si kah siapa itu kamu kau dream intens taking ke kau antim bamba dera doh yang kau macam si kah tiga kereta tina te boleh si kong kau kau mending si boleh kiyago. Di monikan sunga. Desen desai si bafana bafana en kan ko kwena u artambo fraizi kan wa kunga we kemten parka ki kwa kara khota South Africa si Spani kwa matam si ka hako hae ku sina ko ya da dim una mo FIFA bora kopi kwe angla si te kara tingi. Bafana bafana hako hae nyam ka ya aho ku dangwe siya ko tuwa ko hrupo e duen der ta kwe ki siya ko kanada zinde ta wakiri na ting tamse ki aspani e wina na tim minister e sport ye tema ko Gaten McKenzie premire khaw ting si dia panyaza le sufi ta khana ziya ko ankara khota nko a kia wasa nko ya tango tamse ki Kwa hadi ministere koro iti tsara ane te matati vali au kambu anka te portofilia komitie tsara ane kitihe no nga oji a kawa ko jaru kai hoji hamke kwa hobe tam. Nima ano tia ministere na ano kuni pa ministere na ta uka esika khana dangoji a ngaho iti kabineti ki ana jaru kai ji kung sin tam. Dia a sidi o a jordan dihilo wasi. Kaik ane ekun kara tim, au kab an kara tim kau ni sa khamamu kara kaya ha jarut aji ham aniki, cara aniki kum kara nyamaku kumagudam, Manyam gara angara dink, ohwa a towa go dinkwinak, e gaji haji he e tonis a gom gaiko, tau goz anki sweetie gaiko dam. O gumbo angara din dear a quina dik, ega guyama go see a daring quitam. Zarok aizin getting gum siki daring ministerets, au, o no mukunda anizikim. Tresika portofilia hat tara anegi dema quina hanazia, aunt ariko ha. Back and closer that greeted Zwanga Hegwe, Hosekin Makotra de Kauka, your train center, South Africa King. Besa Hede Domako Kunkara in Quea, Matonisa Asna Huin to Melon Kum, Esika Kwangara Huita Kwama, Dam Sika Madlanga Komishi Quena, Kaisikisia Koteka Dam, Manda had Esika, Kaiku Zikrain Kaitin Kum Kumaha. Uzi kuzi aki suri sena dingi. Wazi mungi kung sena dingi aima kuitaro ko angra ding eraten takuite. Dwelem si sesa amborunga he. Tuwerisen ina tuenda asika desin na hiye borisa na ndeta. Kasi en deuta asia ko kheris na hiretam. Paro a ko kain takuite dwelem se dia kaya ki haan a 300 million randi kisi. Mkuno tia huwa amuwa hii kwe siya suwete kwena khana he en kweze anyama kwa tiin komitie na kikati. Khadeye ye ta kisen kwe a omu kara suwere tiin ankarati. Mkwia ko kwa ti khoji khaji he e muiko amdi fona ki sesa ego kamsiki muiko ama khate orhinta mborunga ziki. Te borisi khiri oe. Borizi kwa tiji klo klo sena din borisa na anu omba pira na South Africa ki anahia din ya kiaria a kwa te kwena mosina ki khana he e kikiri aniziki tesena din dam. Borisa na ane khozika siya ko karo din te ya kaunga kwa kwen klo eko din ga ozikim. Nina kwa karako kumusa kikiri jia suri karati. Khana drink oye sai si te kwa ting ai ji ka kiare ta kwa oye ting ga osikim. Zumbu su ji aki hambe saan de ta khana ye ta te venu om o ji hambe no khana veta kwe di te ma ta tiya dukutu ite veta. Tia kwe na tumwa ting kwa ka borisa kwa na kiare ting kam siki. Ndwe kwe khasi ye kwe si ka kwa na mka kha kwe kwe ji a suri kala tak eha hain anako ting ga osikim. De siaveri borisi kheriwe, kame deki siyako akhiri ya kama dekwa deku borisi ya deku mago, XKFM ki.

0: Panya makane chaka. Ali ye ye ye ye. Amika makane chaka. Ali yo yo ka chaka. Tuku mashun dua lenga si wo tamu gin kan kaba ta kanda ujin dua ta dangi ke mekta mani kisi sha mimu sha ke dangi ke sha ume ke kaya me ta sha sha te tingo ba kia ite mi chokun dua ta mekta sha banya dangi ke sha kuma ke chik kau kanda ti ke sha tradisi ta tu tradisi tu ke kuni dua lenga dua kula ti ande bi tamu la tradisi dua yang kulu tu mata kuni kuma tu kulu mata ya wa kulu tu ye sha te bi dangi.
1: Yami samo su nga gege tang ke mke wola e ke kukuma nga kang nga e kwe tam kwe msuta ke kawaka khaw khawa nga nge wola e kawasaka ke kukuma kwe chote msuta ke mke kong ya kwe teke ngayi tike he angkwa ani kawaka kwa nga ke gumcha ke kwe tau kwe nga nge ke kawaka kwe tau chusisi ma a oa kawasi ke kwe tam kwe ya kata mtima e Mahasika makayam kukuma ke wala kuma e imahasuk mawa program ke tangang ya sakai musisi ya kakai kukit e ke mke wala kuma e imahasika makaya koprogram e kya changang datite mahasuk mawa koprogram ke wala kuma e ta saan cima wala e kakai akak akukit e ta konghe ke mke koprogram yang hewa kakam sama ini hea kong tegitu tu anik mengetahui tetu sen cusi sima kala tuha wulang sama ini.

0: ngicese gardini le yateke xama kwanti mbamba diradweni kwa mcamski cece tatina ngite borisi konga kameni ngise bori yakiyago di monika nsunga owa ngikwe adia kumetie naki sesa aniki ha siri di tsaukanya a na tshuri kara go di mandaki soviet le khanyane a ka di kometie khana ani ke jaro ai ani dia kun kara ko khiri o mbapire he gara na ko thoko di diza tsau kara tlai ko ani nza tema ko khwe ki khata nima ho dia ko ya ko an kara tin kometie ke tin khwena vusi songwe emka parte ya ke kwa khwe a madlanga komisi khwena ke ke te ko a ka tatin eff khwena di o a Julius Malema porunga he tsikando ta ikara harita le khanyane a ka te tia khwena khana ja tai ku aniki desenta te hina komisi na ke isiki si te vimta ma wa ka te tsika khiri o tsame 16 Juli siki khase na khatia khana ki ha ki khana e tai ku ja nyama ko de de no khere on papire he khana barana ko tha kata keria te tan khwe khau ka organisasi gift of the givers ta kisen kana khana qoro qoro sen ja ko ya ko ta tim besa ji qesi ka di kara khuitin ya ko khwen agu ya ko ana muzika kyare kata tin ziki desen ses won ertisais on papira kha un ka twa khwena Tia na Zimbabwe musika kiare tatina khana he eping takite kap statiki ara ko kun tatina ki how to zikse sika hambe gift of the givers kuna sonda khan e sika khau ko he nyama ko tsara ti anga osiki ya ma ko kwe ali sabli an ka ti khana ani ki khana tsika tsai ku je nyam kara khati ha Malawi no Zimbabwe musiki manda ko dina data tyo nkhwena khauka yo ana khu sendita veskapo province sikiti porisana khana a ka te besa onrele ke in yin dakti tem dauma to su khom ani gi tesena ti kha si se sa sina ke ha ta 16 di kwe a o tsa ki 3 di tso a o ti ha u twe 2000 sika kha si e tsai tinki tsam de kwe tsone sa thumwa de on hala ke tesina tinki por sa ge ku ya ma go kwe a endre drought a ka de pesa o ki nwa de kwe na di ko ka ngwe ka ino a khan 7 da ki khana he si ni na kap sa ti ka twara ko uska po province si ka ku ma tim ma a ka de ho tu tesina go mboro nga ze twa sina tinki kha si e tsi ka a sen vere di ako di se sa ikhiri ya te kwa te ko suri se na go. Te borisi ikhiri o e. Sport te anza bafana bafana kwa di kai kwe a. Yuhu bruwe si anka te Sid Afrika ki nga go di kwe na khana hen. E sika o artambu ta ki te muna un fraizi kwa kwa nga we ki. Ti ana kare kwa ta kwa te boran e ispani hen ya ku sena te kam siki. Kia waka sa. Bafana boga kwa nyam ka ya kwa go kwa FIFA na mo kopi bora e tesina tinki dwen der ta ka dangwe ki tshuwa ko sia ko Canada ende ta o krina ko si kherina tim bruwe si ya ko a ka ding kwa khu sina ko ya e ga si tsone sa gana an si ka gana ngwe ka de e kwa khoma ko tsung dangwe ya tshuwa ga ko sia ko tshere tinta e tetin iri borisi khiri o tsam he de ki sia ko 12 re tsama de kwa te ko borisi ate ko mango xka fm k
1: tini ngom tik ko firma ntene xka fm de ngom ta ko mit de flit sinonge first ra ho ko mit ya wat de tsugi de kam sen u tu sian ko ni sa ke polisa on su ka nga so vit li kan ya ke ntene ke ko mit de tsugi de kam sen ni ko ko ki ti ga ni mo ke ke speaker ang wa to ko ti di sa ke ya kan u si ing ske ngoi ta kam sen ko si ka nga ko mit ye ka wa ngo si song ko sa mk party ing de che ko ma langa komisi ta ke hanai ko ke tika sangu ngamita EFF layar tak tajulis malema ya kutina kiske hana de ngamta ke kut kakansa kut kaferos kan kausi iu si pal mechi hindis kamsing kunang ke kwan khabi le kan ya kumten ngati kwa ke hing inga tuki de sangu ke kumuti ke kanu singi toke hana stwa kamwe kwa da kusika ng sena kala da sangu sistin ke julai juta chung uirik da kam sangu jong sima kia gya kwa da ka kusika sangi da kama kausing kungin organisasi yang gift to give itu juga dengan kita cukup kamu kreatif sih kan besar nggak ambil nggak mau jadi trade uin mulai ngisi sih kan ngusta dah kaya kuang cik kaya honor yang day sensis honor sih nggak wabai jalan kula kanu sen paling nggak di uas Zimbabwe itu yang kita kalahkan kan epic yang kita bisa dikunna gift to give yang kita sudah kata paling nggak cuci kan sku ko tuang kau sih kan tak mungkin cuma Alisa Black kayak kita ngke ya gitu asing kayak mana orang sing Malawi ke Zimbabwe kau itu uin mulai kita kong kasih mulai kita kalahkan kunna Sablah kita kemudian kita kelakkan dengan kunci kita kanga orang kita kerja tipai ya kita kita kau kita Wes kabu polis agak tu kita hana kau kita tu sekarang besar orang kalau kan kau nasa N E N K tu is refer kau kau nak kita tena jun orang suku dah sensit konsisten ini enghe dewi kiri dia cuan ke besar ini kita kau kau kita nak gul kita titi kaca kan kau gasib terlalu kotor jala kau polis agak tu Andre terus kita kemudian ke akhirnya siapa yang tak cik kau ke besar ke kabu kau nak bos kabu kau nasa tena kita sen dah kau sistem kira ngaya kau semua orang kalau kau yang ini duit kau orang besar kita kau Mungkin fasi bola. Bapa-bapa coach yang ngah hoga berusik kemudian ke. Nek kita mungkin cerita fakir ke jaya ini, bercakap jaya ini ke orang tambo ke internasional di lakuna. Kau cikang ngah kita mungkin bapa-bapa ir terkir bercakap kau. Di uafi bawa mulai mengkopo ke. Tu yang diharta kaki ke. Bucu tak mungkin ni kang kerana bucu kosui dah berusik kung. Kita cikang oh dah kau cik alisan kah kita mungkin sepani kau. Kung ni yang tinggi fakir kalau teman telefon sama kung SKFM.

0: Mecese ka 12 retiki ama khondi mbambati ngicwa ucamskira do acikrita tena ngiti borisi komkakamene ngisibori ekciyago di Monica Nzunga Seret amboronga na chori kara khuwa di zauka kae khasi ekung sina ko ha khoni pa o ekuruleni metro sidia Julius Makwa Nazi no start ya ke manda yekwe am ka khiso re lutlam deta ntsa Baie khasi ya tsonya go iteng 13 Julie siki khabana sia go tesenta go ka nyi kwetsa nqe kwa macam sikam kunda tlaika o Boksburg ke ti o sraniki o fwa ke ke sia go teta boronga di go ania sere di kengara dzau ke na go veta di dukuto nya ke o funa khana ani ke ya go a ka te tlaiku ji khazi he gwanam ka kung senago e he qere nqa hota o sia go cam siki Ava sizi khadzi he kwa ka iten statina kwa ka dem. Re lutla 400 desin randi di siri ama kwa nazim ki kwa tati. Kwen a amdi a ki sena hi a tam sika tuerisen nyen din ki. Zao kai ku mborunga zi tesina hi ki. Re lutla mkho kwe khasi ya suri sena hi sesa a. Sum karak kanati kam sikin in kam tsakte sika dertak desin randi borg toko kwanko kajiki tin ya kai ti asin teka tati. Sika komisari sisi ya khrensi ya manda anyake tin kwe am David Chilembe anka di malawe sire khiren sinde ta khana kai kuji tako tati. Mungkai amu sika kwara kusik Afrika ki omba pirana kana hi kwena khana he beit berg. Ta gide khrensi musina limpopo ki sungkara kiaw kayo tkua kuta. Ma agra di malawe si regiren khana aniki kwena kiaw kamba pira zia nyamako tseka kanu. Na unhe e nyamako kwara ko anza kha kusin ta. Malawe unka kwa kwena kwe sika tia nga oziki. Aizi kumkuma kara kwe tiyangha anako teta inamba pira ziteka kaite ki derbandi ki nina kwarako khana hen tiya na musina ta kiti nga weki kresika se kwanya kwa tiyangha. Kheri urochi lembe anka te malawe unwe South Africa ki te mako kwena kwaka te tamsi ki khana kei kwaka tamsi kaka inamba pira zi khana kwena ziteka kata. Nwartwesi di porisa a. Angkaratin borunga kwe di kumudia khana ya makhwatin sesa de te a kao sena di. Madibeng plas laka municipalite di nga o siki o siya kutin kwe a. Kwa ya tkhatla ki. Porisa naga kwa de bori ya kwa de kwa no. Ken amku a desina di te a wana kakwa kwa. Gauteng nomor plati houtu kuruna ding kwa khatlam houtu esia ko karoti zilkat neke takitim dauma harda biesporti kom anisikim. Porisa ki kuya maklo kwe adyal meyberg ankatim khatlam ke tam khaosa kereti nimaha metso kwe spatra sika siya khatim waditama kheng amkusi chika mekhasiya ansin vireti makinyam senatin rita. Di Borisi Kheri Oye. President Cyril Ramaphosa sika tlaiku jia Afrika inina solidarite di kwenandeta kunkata di Democratic Republic Congo ani sikim. Afrika inina khana ani ki ibola takite juanga sin tlai haan kwa. Ramaphosa Afrika ini ki tse sika zaru tlai ani ki hama akaratin tlaiku jia khazi e tesin dati. Dia arkasi di president de Felix Tshisekedi de ta dara e muka ite tsauni sa Afrika kontinente ki kwa iku ji kumka iku muhinde uta in juanga henyami ko kao ka iguri ta 100 million dollar size di siri tseka Afrika ini ki jaru kare ko timu ji kwa ita isa khazi ya avasi ya khwatini sa Afrika kuisa kha khana aniki 13,5 million dollar size dia tsomka gota. President de Makwa kara khoita tlai ku dia sia ku tkhuni pa minister e muna mu tlai ku na zaro tlai zi te mako thandi morake ndeta kunkata. Te 12 ribori si khiri we kam hete ki sia ku yen iri ama di kwa tek borizia tek komago xka fmk
1: kalau ngom di konfai mentena xka fmk ngom itu ngom itu deflit sinongke lang he wa ikur leni metro polisa ngajulis makwa nazi statik mukwe kahisho lis reklo yu sing si unang ngom tulang wach agamali bongo kengi kau fikir kangun ngom itu ngom itu ngom itu Komangin kai gitu cek kau box berke usaha nanti gani kuna kang si kang bunuh gitu si kang ngawak lagi sisa kula kau kelik kalu, apa gitu kita kamsung gitu si kang, kang he, si intena boleh kamu kita akau si kang he di sak, kisi tena gak mau kampen mas kukon he, kita alvor di senta le ritlo ke hana fir honor days nerandi, kem kau nazi, ke tu si kang yahu kem kau kau fokus kani kang he, kang tuis nintin gitu koma. Onar hut kangen dia kan kangen kau sih kangen lihat lo ngahuis gitu gudin kau lihat India ta kau sih kangen kau kan ini dia terjadi senarai kuat. Kamu sari sama keren sih kau David Chilimbe gitu taki Malawi ngawasin ya ngongs kosong kau kisah Malawi kula ID card sih kangen paspor sih sih. Baik berkeren sih kamu sih niku na kilimpo puku na ID uin mulai ngi kuat. Malawi ngawasin dia dan hana ukanu sih gitu sih kangen. Kaiti kwa kikhrenti kwa nikuna nga chusin kwa sahi Malawi Kaiti kwa sen Kisi kichu gengsin Yen kundarpan ki masini kuna stena tui uwa Chilembe kenge Malawi Kisi kaya yanga kenge Malawi kwa nika Taki kanu geng Stena ohre tena sen kwa sikwa kwa sikwa kwa Polisa ki norpesi gya hana kwenge kwa nga kwa sa Duna onarsu ki tkawi kwa nga risa Kya nga singe ya kamsin uke medi bangke Mnjipala titi ya nga kwa kaatla kwa nga ba yang setiap orang dapat polis hari mungkin kita wajib tahu ingat juga he ke kuali kalu ke gan kangi kabar ke kau ting ke yali kalu plat nomor ku angkta kasla ke yali kalu ke angke zelkan next parti gan ku na ke harus bias urtam ku angkang setuju tak kamu kau tahu ku angkta polis itu mesti kau angadele main berhenti dengan mungkin kita kah yang enghe ski walat cak itu bayar da kau sih kau nggak jadi betul dasar nasi kamsun nasi mengonci kau sakit hati nggak kau mimpi fasih presiden selarang pose gitu gila nggak kau ke Afrika ini kita nih kan demokrasi Republik Kongo bahasa sing u ying hewa kau nggak kau kau kue sing mau nih kau kau nggak sih sakit kau tak kau Ebola kau kau nggak kau ke Kongo ramu pose kau nggak mau sing gila kau nih kau nggak sing un ngotho ke cang sagul kamu kata kang engheu ngangul kamu Kongo kang presiden dia adi ar Kongo Felix sisi kek di kita kau sih kang itu cuma sing ibolo sing guling kacu ngah kong kang he malah bung kang itu kong hundred million dollar enghe nos ke hana eng sing ang kecil sih kang set Afrika seten kita kamu sing kang itu hana diarsin kamu 5 million rand dollar kan kang enta presiden itu cuma kita satu lagi kecil sih kang sing Nau sengiing hei bika kuwa kanggu ngawa seng Yang watani muraka Yu si si ang sa ukuwa ngawa maling kang seng Gultamu gadbaika Kung ni ngwa 12 ifam kultamu Yeni sam kung ngu SKFM

Masterman a mosong ege gengam ge muli Ole kom teke 12:43 menit teke konke Radio XK FM. Chibui mula gita komu teke ke mgira chwag ango mko program ya gya komke chibunga chibusha tunki ngay. Taka krisi kangi gen mage ngokong wa mge chibu sinki gitu angaman ama teke mwege kuge kule gom kuma gigi teke sa ngay uka krisi kangi gigi utomke nungungani kunam. Alchemian Mila Hasson Tetin.

Iningangkang SK FM dan mimpi tengah kawan mereka di flute sinongge. Di alera ngehe wa geodin liwe si yang he ain siye. Gitu gi he kuat wakna neka ngitu si ka ng. Seng amok ka ng di kondisa ngau sengkim kalim ng. Partai i ngehe gitu gehat ka neka ngke santan kuna ke ain siye. Stem kutang kula ke kuna situasin firin tuindah kang iyo na fiarta koma 2% dekat ngau. Kama kwe hiliwe si. Yang kecuali sendiri ANC, kod lain juga yang terus ngau kamu kerja kanci kod kod tu, kecuali gen kami di kawan kami, ANC kecuali kita kamu semua kau sikap ng, dah kau kecuali sendiri mana ngapa ini, si kamu kecuali sikap ng kau pengen ngau cik kau kawan ng. South Africa ngau sendiri kecuali kita semua di Ghana, Ghana cik kau ng, meski kawan kami kan kecuali kita kecuali ng ke, kecuali kita kerja ng he. Wajib tuin ke kulat paspor sendiri. Oh, dia cuan mung. Kau kau angkat konsen kalau mama loko kubai, mungkin kau pun dia terjare. Jadi kau mandah kah? Kita kau mukul nak yang angkas kecuh terkiri. Polis a kecuh gitu sah. Mari yang kecuh itu mung. Dasi tena tusun cius kang kang truk kau mahu si kau. Kang he kubai tingki family sing kecuh gitu anak ting. Kita kang ke polis a yang kau cikan dah setengah kumsum pula ke? Tegar nak kuat di satu tu si truo, heng o kuat di tengci kas kuat tu sen di kuat tu kas aku kotor gian kena kuat. Ves kapuka menestra ngwa mobility aisek seleku ke tingke cik kuat ke kuat kuman kita angke besa on kelakan kuni sayi kuni tau, en ini kita was refirkan kuna kuat cik kau kamu ke? Di kau isestini enghe. Ke gaya kau ni usir, tuh dari kau gigi besar. Dewi ki terasa kamu kui kui. Tetapi nak kau mui, kau ingin kelingi. Kang hati kau cakap kasih jalan kat kotor jalan tak kau ki. Ah, in seven tak kau ingin kau mah kau cari kau besar. Kau mui us kau guna kau cuit kuli. Seleku kita tak ke. Tetapi nak kita kau seng, cium si kang seng. Kau mana untuk ngomong kat kau, kau kau ke. Cuma dengan kau ni sah besar. Kau cium si kang, kau ni sah kau ke kula kau. Mungkin fasi. Kali kang hewa Rusia ni Ukraine curi dua 17. Kita kaki ninta esak kamu kui. Ukraine dalam yang angkut nak hendak bol bomba kia fir in 17. Kang he bomba kia 500 kita nak gubi Ukraine. Ibu tu tak ya. Dua si kang kita dah hantar kengki bomba yang kita cius kang kau nisau. Kam kita dengar di atas kita kui uangkan kita untuk kita kau kuat kihif dorpa. Ingin kuasa semua orang tu kita kuasa untuk kau kongsin kemudian manusia itu kau ingin kadang kita orang kita kau berger mister angki hiv vitali klik cikku kita tak ke ya kau tu kamu kecil sih kang reslan mister kita terpasi angkan kang tak ke cikku si kang he yang kita kau ukuran kan kuna dia tu sen di lah kuna tak kepada ukuran ni kan kang ke kan kang ke reslan cikku si yang kau kuat ini ke fagam kola ke kama tuem dida sam ko ngi kwedam talibi kan kan ko gudim ko program da ti de kiasa ngamaru sane ke SKFM.

0: Ele não me convém manter nga escai film da mungkin ke kam kolam kusam programa uma marshani marshani spani ngi akeng oi te ole ame de plus non ngi ke mungka jumna makambu e sing gas ngi mochke bola
1: Tsamme klasika yen iri kama ko 4 minutes sorry 6 minutes ngi akwan na te marshani program se tsamme ya kwan timbaba tira doing ai ka tsamski tekel tatina si program e kontra go di monika njunga de flits nonge
0: ko programa he wa morsani ka ko ti sen kuitam dogma yena tu nach yare out alexander kan ko na gyonas ber skit khat ya dia ama ya khat ko ge ya ti ko ing ke tu ye ke asto la ngi ko ta sang ke khat na ko departament na ya drongo ngi ke mo khong kan ko na ke blue fan fresh ta ko na ge ki da sang ti ko na nga ko ke ko na ka ti ko ja Bung ikut dalam porsi bukan nur kapu kena tunis sungguh kita mungkin kaj. Firin dah kiri aku di dalam kemangi kita ala lan jam aku kita kaje. Yakin aku kau. Kacau yang nak kisah kau kau kau dalam tali.
1: Siapa minit dezingi aku yang iri tegi aman kau nanti murusan program sekitar kau mungkin Boris Haji entai kerat kau aku kau. Yen tu nak aku rik aku kau di Alexandra Nur di Johannesburg kau kau kau senatnya. Do kai te kwanu si di kwa a mboronga ki te senati storats a senati ki tsa ukara te komago departement de kurative dinste ani kwena manga wung takti te jere Bloemfontein Fresh statiki tiye e manda ani nzanya mako kumkasa program te kheria te kwa te si ako komago ungana dial porsuwa po nwerkapu profensi ki tina kwa akate ka ko mborunga e firen to na ka kurik ako ko o orotin kis pete ha si e kwa ka no mborunga ho tim ko ma to ka ita a ho zde ko mkhiri na ko no tamme de gitweri e amade kwa de kwira mbori e de ko ma go

Nigamunita ngxaka ngidi ngqoti ngqinga ngqwa sizike konke radio xkefm ngimtheke yasinqom tafitika ngqwa mta program yengeqonto igiyaqala tomtheke wala senta gita sikamqe tokumtatu sheke wona kechisi ukhabikangi yengqume qokelo kele ngqom tetina gita ngqwa ta gita sakule tigano mam ta gita chukham ngqwa mta program ate okay kwe wala giyaqam imtaqwa ngqwa mta program ki ngsini ki ikomasi ta khona imta program tininikin gita kangalem tse wala kang yem tse gya siga makre mun ko yem tse gya fi dikan ngwa mun kan ki ka chang agita ngalem tse wala kang e ti kita wa bilong se gun kuna let len ta yi qoli go asie wa te ke aha wen gya wa ka krisi ge de gun kuna na kwa information ta go aha ti dige ni ha gum tse gya kam ngwa wen ge ya o tisumu kia wala tiket ni tiki gya klik kama kam cha program ki chuan ngam atu ki kom te gya kawa tiki gya siga mak amung ka tiki gya duk kalamang wamit alini nyalas tim cha gya sing kam cha program ya wala sing agita wabilang sa dan tim ng kisi kam cha bilang sa jagi ka waka kanga kay gya kali skola gani kuna wani skola niya fitika sing wabilang sa kang gya uwa gala gani kang gya uwa tanga gani katanya kita kliu yang jadi ke kanguk anta program kita sini kita komisi kita ulas ini tentang orang yang siapa yang ni akan jadi asyik makai atau ke kawasi wanita program kita sini kita komisi tentang lekwa kuman tentang jadi asyik kuat cembung itu yang jadikan kita wanita fitur itu nampak fitur orang nampak terus dah fitur kan wanita program kita kanggo o cha program ke chong ke kai gya kali um cha program ke kalakam ke ola sen ke yi chong ngam dem cha gesa cha ke fitika ngawa wa seven de ke kan ngui gum ke ka chong ngam tinga tinga yuli mande gum ke ka chong ngam tinga tinga kam cha kita chuk kam de kam cha gya hun ikala di tuwid ke yuli mande ke ka chong ngam cha gesa ke bola yang uling ngi ka watine gong ta kum chang ngi sang kya chang ka gita sitina gita ang ka kwa tusa atine gita sanga kitine mang o ka kwa gya kuma atine kwa kwa kuma under tin si wa ngi ni ra tatine gita sa ya tum ka sika gi ka ngwa wa kem tatine ke kwa ngong ra kwa cha programa ti ki kwa mta gya kwa dem cha ngwa ra ngwa te fitaki ko

0: unetinisiwe nkinirbumtegesinkimtawulangxakan axa temtagitaturita nqngqamtapurxan yangexanxo igiaqaletomteki wulasanyatiukikuemteki yaqabinqobamtapurxaram kigqangsiniki yikomasi taxuniki mtapurxaram agita gastramteki wula qnyemtegi yasikamaqe temtagiasinkinixirkanqngqamtegita qorta agita sikamaqe mtapurxaram atigi kikuemtegi yaqabinqoba lamta program khonikin kita gastram te wala qang lamta gya sinki wala sinki chongun agita wa tisumu ki ya wala him jagi ka siga mak ya wala hai atiw ki kawisi takwa mta tisha ki wana ka krisi mta tina gita ngung kwa ta sa kulite gunima mta gita chukum wa mta program ki gang sinni ki yikuma siki wala sinki chongun tang lekwa nertin siwa mungkin ya kadang tegasan ke mcahola ka ya namanya dari kakram ke yang kami kita kodik dengan ngawa akha ya mcahia fidika ngawa mcah program ya kia aku da ulas ini cong mcah kakram kodat ngawa mcah fidai ko
1: ya wese kila pile ma batwara karifun hala ayarad daru kila pile bona kir araba fun araba
2: ngane spona melaiti ke mo monateng batho ba ke ba fa di-rights ke re tima tropa ignora jalotu.